0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Yes, Rockstar. Udah lah, tau lah ya pasti. Dari, apa namanya, dari openingnya barusan Rockstar dari
2: Booster-boosternya. Yes, kali ini kita bakal ngajakin kamu untuk ngebooster hari kamu. Tapi sebenarnya sebelum kita ngebooster ini adalah satu hal yang sering banget di overthinkingin, khususnya wanita-wanita ya.
1: Satu,
2: takut cepet tua, Pak.
1: Takut tambah dewasa.
2: Iya, takut tambah dewasa, takut tambah miskin.
1: Oh gitu ya. Jujur, maksudnya kalau gue semakin dewasa malah takut apapun impian yang udah ada sebenarnya itu belum ke-achieve.
2: Oh, jadi kayak kelewat maksudnya gitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Karena kan sebenarnya di masa umur 20-an nih, Rockstar, itu kata orang sih ya, adalah masa-masa yang pas untuk kita banyakin experience, banyakin belajar hal baru. Karena nanti ketika kita udah bertambah dewasa lagi, itu hal-hal itu akan sulit kita untuk pelajari.
2: Benar.
1: Karena mungkin karena kesibukan kerja, kesibukan yang ada di society, atau mungkin hal-hal yang memang menyulitkan kita untuk mempelajari hal-hal baru.
2: Benar, makanya tuh Rockstar kayak di usia kita sekarang ya, itu tuh kayak harus mementingkan diri sendiri juga sih menurut gue. Jadi kayak misalnya perhatiin,
1: penting ibu.
2: Iya, berpikirkan kayak kepentingan diri sendiri. Misalnya kayak dari wajah, kesehatan, minumlah vitamin. Kalau kamu tahu hidup muda produktif sekarang, minumlah vitamin biar gak gampang drop. Kecuali dropnya sampai bawah, itu beda.
1: Aduh,
2: sampai bawah.
1: Iya, iya. Aku pokoknya kalau ini udah cuma Rockstar sindrom jamennya, aku diem aja. Jadi aku no comment lah ya. Biarkan dia ngobrol sendiri sama lo Rockstar. Gue cuma mantau aja.
2: Iya, iya. Tapi ini enggak Rockstar. Ini kita juga pingin ngajakin kamu untuk ngobrolin. Ngerasa gak sih makin sekarang tuh makin takut tua? Jadi sebenarnya semakin kita takut nih Rockstar, makin cepet berasa tuanya. Ternyata itu tuh punya penjelasan ilmiahnya. Jadi menurut salah satu penelitian dari NYU School of Global Public Health dan Yale
1: University,
2: itu nemuin rasa takut terhadap penuaan justru bisa mempercepat proses penuaan itu sendiri secara biologis.
1: Dah, kira-kira kan ada penelitiannya yuk. Cuman kalau kamu sendiri takut gak sih semakin tua atau pengennya tetap stuck di umur yang sekarang?
2: Enggak, aku gak takut tua karena aku semakin tua semakin hot.
1: Oh gitu, ya betul sih. Dia kesenangan panas dingin, Rockstar. Jujur,
2: datang
1: ke studio cindosin dulu. Karena kita jujur punya kerentanan yang sama ya. Gampang flu, ya gampang panas dingin, makin hot lah.
2: Makin hot.
1: Kalau gue sendiri, jujur Rockstar, kalau semakin bertambah umur sebenarnya seneng. Maksudnya kayak, oke, gue pastinya akan terus belajar, akan dapat kematangan mungkin secara berpikir gitu ya. Cuman takut juga, yang paling ditakutin adalah semua hal-hal yang diinginkan, yang direncanakan tuh gak achieve. Misalnya di usia 30 targetnya pengen punya rumah. Tapi kalau ngeliat harga tanah di Bali kan mahal Rockstar ya sekarang ya. Bereman gitu kan. Jadi kalau semisal gue mikir-mikir realize lagi, bisa gak ya gitu. Tapi sebenarnya di usia 21 ini, 21 gue sombong. Jadi kalau bisa di Rockstar. Jadi maksudnya kayak mikirin hal-hal yang dewasa itu jujur bikin overwhelm. Jadi itulah yang bikin takut tua mungkin ya.
2: Jadi kalau kamu gimana nih Rockstar? Kamu setuju atau enggak, fakta atau dusta? Semakin kamu takut tua, semakin kamu cepet tua.
1: Share sama kita Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp di 0811-380-7878.
2: Bisa juga dari sosial media kita. Dan jangan lupa di follow di @therockinglife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day.

lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop, sekali lagi @adrianabali.rooftop. Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and French Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli,

0: 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
2: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: It's a wonder that you're listening to the Rocky Life Bali, where everyone can be
1: a rockstar. Yay, udah masuk hari Kamis. Besok udah hari Jumat.
0: Yes.
1: Aduh, aku senang banget kalau ngobrolin hari Jumat.
0: Karena?
1: Karena itu adalah hari terakhir kerja dan besoknya kan libur.
0: Oh gitu.
1: Jadi kalau misalnya
0: berarti kamu suka libur.
1: Libur, telat tiba.
0: Kesalahan semua orang ya.
1: Siapa?
0: Aku kira Yuyu suka Jumat karena dia akan bacain ramalan buat lo rockstar. Ternyata bukan ya?
1: Enggak dong, itu tetap dong.
0: Oh, tetap suka.
1: Tetap suka. Aku suka hari Jumat karena kan menuju libur. Dan biasa hari Jumat tuh udah banyak planning.
0: Betul.
1: Misalnya planning kalau misalnya teman-teman pada ngajak, ayo dinner yuk, atau misalnya makan di mana gitu.
0: Yes.
1: Jadi biasa hari Kamis kayak hari ini tuh udah pada di grup
0: di grup ya.
1: Gitu.
0: Yes.
1: Kita kemana nih? Ada rekomendasi nggak? Gitu.
0: Pastinya ya. Apalagi kalau kita minta rekomendasi sama teman, terutama sama Yuyu Rockstar, lo akan dapetin segalanya. Yes. Karena dia megang listing nih, tempat-tempat yang paling oke, paling kece, yang bisa lo untuk menghabiskan waktu sepanjang hari di sana.
1: Benar banget Rockstar, apalagi buat besok nih hari Jumat di tanggal 17 Juli 2026. Mulai jam 6 sore akan ada sesuatu di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Karena nanti di sana ada namanya Fate de la Music, di mana kamu bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach.
0: Yes, pastinya di the one and only Sofitel Bali Nusa Dua.
1: Yes, jadi rockstar. Kamu nih rockstar bisa menikmati berbagai menu spesial, mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit tuh.
0: Yes.
1: Eksperimen baru ya kan?
0: Experience ya. Yes.
1: Terus ada fresh oyster, terus ada beef cheek rendang croquette kanapes.
0: Yes.
1: Dan masih banyak lagi nih rockstar, semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp550.000.
0: Berapa?
1: Plus. Rp550.000 plus per.
0: Wow, dengan harga itu rockstar sebanyak itu experience yang lo bisa dapetin. Dusta mana? Hal mana yang kedustakan? Sampai kebelibet loh.
1: Iya, dan pastinya kamu juga bisa upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus. Tuh, ditambah lagi nih rockstar, kamu tuh gak cuman makan biasa aja, tapi kamu juga bakal ditemenin sama yang namanya live DJ, terus ada juga live saxophone, terus ada water drums dan juga fire dance. Pokoknya lengkap deh. Hari Jumat kamu tuh bakal kayak penuh banget, kayak happy banget.
0: Yes.
1: Pokoknya sangat ini ya,
0: benar-benar terpenuhi ya kesenangan kamu rockstar di hari Jumat ini. Di minggu ini kan?
1: Yes, benar banget. Kamu rockstar, cus langsung reservasi sekarang. Kamu bisa hubungin di 0811 3830 5954, atau kamu juga bisa follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2.
0: Yes, pastinya di @sofitelbalinusa2. Pastinya kita masih ngobrolin tentang setuju atau enggaknya kalau sebenarnya takut tua itu justru bikin kita makin cepet tua.
1: Wadidaw.
0: Wow. Nah, jadi ini ada penelitian rockstar dari Mariana Rodriguez dari NYU School of Global Public Health yang dipublikasikan di jurnal Psychoneuroendocrinology. Susah namanya rockstar ya. Kalau salah maafkan. Jadi yang nemuin wanita yang punya kecemasan tinggi soal penuaan, khususnya takut kesehatannya menurun, menunjukkan percepatan penuaan biologis. Artinya sebenarnya sel-sel mereka menua lebih cepat dari usia kronologis karena mereka yang sebenarnya, terutama untuk perempuan ya katanya ya.
1: Dan dari sisi biologis nih, rockstar penelitian Columbia University yang bekerja sama dengan Yale and UCLA nemuin tuh stres kronis ningkatin pengeluaran energi tubuh dan mempercepat penuaan sel-sel secara langsung. Karena apa? Karena kortisol yang terus-terus meninggi nih itu terbukti bisa ningkatin kematian sel sampai 3,3 kali lipat dan mempersingkat telomere. Itu adalah bagian ujung kromosom yang berfungsi melindungi DNA yang langsung dikaitkan dengan percepatan proses penuaan.
0: Wah gitu ya, berarti kalau misal secara penelitian pun menunjukkan kalau kita benar-benar mikir gue makin cepat tua, itu benar-benar ngefek secara langsung ya.
1: Kan dia jadinya kayak overthinking gitu kan.
0: Yes.
1: Soalnya nih psikolog dari Yale yaitu BK Levy juga udah meneliti nih selama lebih dari 2 dekade bahkan. dan nemuin orang tua yang punya pandangan positif tentang penuaan, rata-rata hidupnya 7,5 tahun lebih lama dibanding yang punya pandangan negatif. Makanya tuh kayak kenapa tuh semakin tua tuh harus banyak aktivitas, bergaul, biar tuh kayak pikirannya tuh
0: lebih fresh ya, dan tetap positif, punya aura semangat ya. Betul. Dan ngomongin tentang ini, sebenarnya kayak gue rasa bukan cuman karena kita mikir tua. Gue pernah baca namanya self doctrine Rockstar. Jadi self doctrine tuh kayak istilahnya kita memandang atau menjudge diri kita sendiri gitu. Misalnya, kok gue bodoh ya, kok gue makin tua makin banyak hal-hal yang berkurang, mungkin udah gak menarik gitu, itu Rockstar. Dan ternyata itu sebenarnya relate juga sama ini, yang bikin karena berasal dari pikiran, akhirnya berefek juga ke tubuh kita sendiri.
1: Betul banget. Jadi kira-kira gimana Rockstar? Menurut kamu fakta atau dusta, semakin kita takut tua, semakin cepat kita tua? Yuk, kamu bisa sharing sama kita via WhatsApp di 0811-380-7878.
0: Dan pastinya bisa juga langsung ke Instagram kita di @therockylife.bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes, as a member of them, you're listening to the Rocky Life Valley, where everyone can be rockstar.
1: Kita juga masih ngajakin kamu ikutan topik, setuju atau tidak, takut tua justru bikin makin cepat tua.
0: Gitu ya. Ini sebuah topik yang sensitif pasti ya, Rockstar, yes, ya, untuk bener. Sebagian orang, atau mungkin sangat sensitif untuk lo. Karena ketika dikatain tua, pasti kita akan mikir, aduh apa iya ya gue makin tua. Bahkan gue Rockstar ketika ketemu di society, bukan ngomongin tua ya, tapi ngomongin tentang ukuran badan gitu. Jadi waktu ketemu, kalau aku tuh di pura, di tempat ibadah dipanggilnya Gus gitu.
1: Oh, Gus.
0: Gus wedan ki gitu kan, pakai bahasa Bali ya Rockstar ya. Gus wedan ki. Engge gitu. Terus aku ngomongnya ini penapi biang gitu kan. Kenapa Bu gitu artinya kan. Terus ini kok makin gendut sekarang gitu.
1: Oh, ya ampun.
0: First impression misalnya ketika pertama kali ngobrol langsung kok makin gendut, itu bikin sedih jujur Rockstar. Yeah, cuman gue kan bukan tipe pemikir banget ya. Jadi ketika diomongin kayak gitu ya, langsung aku balas gini aja.
1: Bahagia gitu.
0: Enggak bahagia, soalnya banyak makan, abis itu ketinggal.
1: Iya, kayak gak usah ribet gitu sekarang. Tapi kalau aku tuh justru yang sensitif sekarang adalah mungkin lebih ditanya kapan nikah sih ya.
0: Kapan nikah ya, itu karena tuh dilihat usiamu sudah matang.
1: Padahal saya kan belum matang-matang banget ya. Masih
0: Setengah matang. Kalau ibaratkan mangga masih mengkel ya.
1: Masih mengkel.
0: Masih enak dipakai rujak.
1: Iya, tergantung kalau misalnya mangganya mangga madu, walaupun dia mentah tapi tetap enak.
0: Tapi jujur mangga madu itu enak loh.
1: Iya kan, tahu kan yang ada bintik-bintiknya itu.
0: Tahu. Ada madunya. Nah, cuman Rockstar kita enggak ngomongin tentang madu atau mangga madu, tapi sesuai yang udah dimention aja sebelumnya tentang setuju atau enggaknya kalau memikirkan takut tua justru bikin lo makin benar-benar cepet tua gitu.
1: Yeah, soalnya Rockstar, penuaan kulit tuh secara biologis kan memang udah terjadi sejak usia 25 tahun ke atas. Ya, ingat ya 25 tahun ke atas.
0: 25 tahun. Jadi, oh, saya masih 21 berarti belum tua.
1: Saya udah tua ya. Karena ini produksi kolagen turun sekitar 1% per tahun nih Rockstar.
0: Gitu,
1: jadi
0: ya,
1: ada beberapa hal yang kalau misalnya kamu di atas 25 atau mungkin sekarang udah 25, hal-hal ini tuh yang harus kamu perhatikan ya, untuk menjaga penuaan dini.
0: Ya, mencegah ya, mengurangi lah ya,
1: daripada mengobati.
0: Betul, bukan? Betul Rockstar.
1: Yang pertama itu adalah skincare ya Rockstar. Jadi mulai deh pakai itu yang namanya kandungan retinol dosis rendah 1-2 kali lah seminggu untuk regenerasi sel. Terus pakai juga tuh vitamin C sebagai antioksidan yang bisa ngelindungin kulit dari radikal bebas. Dan yang paling penting nih Rockstar, kalau apalagi kita di Bali ya, kamu paling wajibin adalah sunscreen.
0: Wajib.
1: Dan itu setiap hari, karena sinar matahari adalah penyebab utama penuaan ini.
0: Yes, kalau ngomongin sunscreen, sebenarnya aku ada pengalaman buruk tentang ini tau.
1: Kenapa?
0: Bukan karena sunscreennya, tapi karena aku lupa pakai sunscreen. Jadi waktu itu aku lagi liburan ke daerah Nusa Penida. Dan kan itu panas banget ya.
1: Panas banget.
0: Dibayangin lo mungkin Rockstar atau Yuyu mungkin kulitnya cuma memerah atau mungkin ya iritasi. Gue sampe ngelupas. Saking panasnya. Iya, sampe ngelupas langsung di tempat. Oke, jadi langsung tanya, lo gak pakai sunscreen ya? Enggak.
1: Oh my god.
0: Dan jadi ketika sekarang jadi pelajaran itu sih. Kalau panas-panas. Nah, bukan cuma ngomong itu aja Rockstar. Bukan cuma skincare ya yang bisa lo gunakan untuk mencegah penuaan kulit gitu Rockstar. Yang bisa lo lakukan berikutnya adalah makanan yang perlu dikurangin, harus dikurasi juga makanan-makanan yang lo makan gitu. Misalnya mulai dari makanan yang tinggi gula atau tinggi lemak, ini pastinya terbukti mempercepat kerusakan kolagen Rockstar. Dan pastinya dengan mengurangi itu akan benar-benar berpengaruh ke kesehatan. Karena kalau ngomongin lemak berarti berpengaruh ke kolesterol.
1: Betul.
0: Kalau gula berarti ke tingginya tekanan gula darah gitu Rockstar.
1: Dan pastinya Rockstar sebaliknya kamu juga lebih banyak makan makanan yang kaya akan antioksidan seperti berry, brokoli, dan wortel. Dan jangan lupa juga omega 3 dan ikan untuk jaga elastisitas kulit.
0: Salah satunya
1: kulit salmon tuh.
0: Kulit salmon itu bagus ya malah ya.
1: Kalau nggak kayak ayam kayak ceker itu tuh juga
0: bagus
1: banyak,
0: ya.
1: Banyak
0: cuman
1: kolagennya.
0: Kalau ngomongin ceker nggak semua orang kayak yang berani makan ya, karena
1: tapi
0: kan
1: itu banyak kolagennya.
0: Tapi oke banget Rockstar.
1: Dan pastinya gaya hidup ya Rockstar, karena menurut media Castor Tidur 7-9 jam sehari itu wajib karena disitulah proses regenerasi sel kulit terjadi. Dan jangan lupa juga mulai olahraga minimal 150 menit seminggu.
0: Berapa jam itu ya? Sekitar kurang lebih 3 jam lah Rokstar ya.
1: Iya, karena itu terbukti
0: 2,5 jam.
1: Itu bisa terbukti mempercepat pembaruan sel sehat.
0: Yes, gitu. Dan yang terakhir Rokstar yang sering dianggap sepele sebenarnya adalah mengelola stres. Karena kortisol tinggi justru jadi salah satu penyebab penuaan sel paling cepat. Jadi udah pasti Rokstar dengan berpikiran yang buruk-buruk, pokoknya lo terlalu overthinking, itu berpengaruh juga sama kondisi kesehatan. Yes. Dan pastinya Rockstar, kamu masih bisa sharing-sharing sama kita tentang setuju atau enggaknya kalau kita mikir takut tua justru bikin cepet tua beneran. Sharing-sharing sama kita Rockstar via WhatsApp di 0811 38 07878.
1: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.

0: 87,8 FM, The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar. Ternyata tidak terasa juga ya, waktu semakin lama semakin cepat berlalu, muka semakin lama semakin menua.
1: Begitu pula ya, umurnya yang terus berjalan.
0: Iya, tapi si kantong harus tetap berjaya,
1: betul.
0: Dimanapun dia berada.
1: Betul, rockstar. Yes, umur hanyalah angka, rockstar.
0: Umur hanyalah angka, apa itu?
1: Yang paling penting adalah pendewasaan diri.
0: Betul.
1: Karena sekarang kalau kita melihat orang yang mungkin umurnya sudah bertambah, sudah dewasa, rockstar, tapi ternyata cara pikir, pola pikir, perilakunya bahkan rockstar itu gak benar-benar mencerminkan sesuai usia.
0: Betul.
1: Jadi yang paling penting adalah gimana lo cara manage untuk tetap bersikap dewasa walaupun umur tetap tua, ya sudah rockstar, karena memang begitulah kiprahnya, takdirnya, kita akan bertambah usia setiap harinya.
0: Yes.
1: Yang penting utamakan untuk selalu menjaga pola pikir lo, rockstar. Janganlah berpikir kita makin tua cepat, nikmati aja. Jangan juga iri-irian sama orang, rockstar.
0: Betul.
1: Iri dengki itu sumber masalah.
0: Betul, dan sumber penuaan paling cepat ya, rockstar. Jadi itu dia topik kita hari ini, rockstar. Setuju atau tidak, takut tua justru bikin cepat tua. Dan pastinya rockstar, setiap orang tuh punya cara atau prosesnya untuk menghadapi penuaan beda-beda ya.
1: Yes.
0: Ya pastinya kalau kamu bisa antisipasi dari sekarang, misalnya kayak perawatan diri, pikiran, makanan, itu akan lebih baik lagi buat kamu. So thank you banget rockstar yang udah ikutan topik kita hari
1: ini.
0: Dan kita masih di sini buat temenin kamu sampai ke jam 10 pagi. Kamu masih bisa request lagu.
1: Yes.
0: Atau kamu mau cerita-cerita gimana perjalanan kamu hari ini, pekerjaan kamu, boleh banget.
1: Bisa juga rockstar. Dan soalnya kita puterin untuk kamu ini rockstar. Marilah kita rangkai jadi satu-satu bareng It Gita.

0: 87,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Dan pastinya kita juga gak pingin kamu sendirian rockstar.
1: Yes, yes,
0: karena
1: yes.
0: Sendiri itu gak enak. Apalagi kalau misalnya

0: nongkrong sendiri. Rasanya tuh kalau misalnya aku ya, kalau yes. ketemu tempat yang asik, misalnya kayak nongkrong makan atau mungkin ngelihat dari sosmed tuh seliweran, aku tuh gak pingin menikmati sendiri gitu loh, Wet. Aku tuh selalu pasti ngasihin ke teman-teman.
1: Ngasih tahu ke orang kesayangan, teman-teman tersayang juga rockstar. Apalagi kalau kita untuk keluar bersama, itu adalah momentum yang benar-benar susah didapetin di usia segini ya. Balik lagi kita ke usia tua-tua yang tadi deh. Jadi di usia dewasa ini, gue makin realize teman-teman masing-masing punya kesibukannya sendiri.
0: Betul.
1: Itu pula juga kita, termasuk ngajak orang tua untuk keluar tuh rasanya sampai ditagih. Kalau dulu kita nagih,
0: sekarang
1: kita nih, kapan kamu mau keluar sama ibu gitu.
0: Iya.
1: Dan akhirnya, okay, sebentar ya, minggu depan gitu. Nah, rockstar janganlah ditunda-tunda kalau bisa keluar, karena sekalian dapat keluar itu adalah golden time buat kamu.
0: Betul.
1: Golden time buat keluarga, buat teman, karena menghabiskan waktu bersama kamu adalah yang paling spesial.
0: Yes.
1: Apalagi kalau kamu habiskan rockstar di tempat yang paling tepat. Bisa untuk hangout, paling terbaik di Jimbaran pokoknya rockstar,
0: yes.
1: dengan view, makanan, minuman, wow. yang paling vibe, yang paling enak, yang paling kece pasti ya rockstar. Pasti di the one and only Adriana Cucina and Bar. Di lantai 8 Samasta Lifestyle Village. Bayangin rockstar, lo bisa chill out dan titik tertinggi di Samasta,
0: yes.
1: sambil nikmatin sunset sampai malam pastinya, dengan ambience ala Meksiko yang menyenangkan. Dan ini rockstar terinspirasi dari karya Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik.
0: Yep.
1: Jadi Adriana Cucina and Bar ini gak hanya menawarkan sensasi makanan minum yang pasti ya udah enak rockstar untuk lo, tapi juga experience selama berada di sana. Coba langsung datang dan nikmatin rockstar makanan yang udah dikurasi pastinya sama Chef Gerardo Ramos.
0: Yeah.
1: Minuman spesial buatan mixologis dan bartender berpengalaman. Juga tentunya rockstar, lo bisa foto-foto sebanyak-banyaknya di banyak spot Instagramable-nya.
0: Nah, kece banget ya tempatnya ya. Karena di sana kita tuh di rooftop rockstar.
1: Yes,
0: gitu
1: yes.
0: Kayak best view. Aku
1: bener-bener
0: udah kesana soalnya.
1: Oh, lu udah sempat visit ya? Sayangnya aku belum. Boleh lah nanti ya rockstar, mungkin bareng aku atau mungkin kita bertiga. Kita kesana ke Adriana Cucina and Bar pasti ya rockstar. Dan pastinya ini bukanya Adriana Cucina and Bar mulai dari jam 4 sore untuk di hari Kamis dan Senin sampai Kamis rockstar. Jadi Senin sampai Kamis ini bukanya mulai dari 4 sore. Sedangkan untuk Jumat sampai Minggu ini bukanya mulai dari jam 11 siang. Dicatat ya, ada perbedaan waktu nih untuk operasional atau waktu untuk bukanya. Dan bahkan rockstar, lo bisa juga arrange acara spesial lo mulai dari apapun itu rockstar, pasti bisa dikomunikasikan, bisa langsung tanya-tanya dan reservasi sekarang juga lewat follow Instagramnya di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi @adrianabali.rooftop. Dan rockstar, tadi kita habis ngobrolin tentang setuju atau enggak takut tua itu justru bikin cepet tua. Sebenarnya ini udah lewat ya Dokter Ardi, tapi kamu baru joinin sama kita. Dan
0: kalau kata Dokter Ardi tuh, kalau aku cukup setuju sih, bukan karena takut tua langsung bikin keriput, tapi kalau terlalu dipikirin bisa jadi gampang stres. Padahal stres berkepanjangan juga kurang baik buat kesehatan. Menurutku lebih enak fokus menjaga pola hidup sehat, olahraga, makan yang baik, dan menikmati setiap fase usia. Tua itu pasti, yang penting tetap sehat dan bahagia menjalaninya. Selamat pagi Weda, Yuyu, dan seluruh rockstar tuh disapa Dokter Ardi.
1: Yes.
0: Semoga paginya cerah, sehat selalu, dan semangat menjalani hari. Tadi juga Dokter Ardi udah request lagu dan udah diputarin, yaitu Westlife If I Let You Go.
1: Yes, dan tentunya selamat beraktivitas ya Dokter Ardi. Kemanapun hari ini berangkatnya ke 4 tempat bekerjanya. Hati-hati di jalan, pastikan selalu fokus berkendara. Dan untuk rockstar juga semua, semoga apapun kerjaan dan rencana lo di hari ini rockstar dapat sesuai berjalannya dengan hal yang dipikirkan, yang ditargetkan.
0: Yes.
1: Untuk itu, pastinya kamu masih bisa request sama kita di 0811-380778.
0: Bisa juga dari sosial media kita, dan jangan lupa untuk follow Instagram di @therockinglife.bali.
1: Jangan lupa rockstar ya, tadi bilangnya lupa. Jangan lupa.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: is 100 FM. You're listening to the Rocky Life Pali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Masih barengan Giyu, Medelin, dan juga Harry Weda yang masih nemenin kamu.
0: Dan semoga pagi kamu menjadi pagi yang indah ya, rockstar. Yes. Dan semoga hari Kamis ini juga, kalau Kamis kamu pakai pengen adat nggak, rockstar? Soalnya kita hari ini mengadat-ngadat ya.
1: Iya.
0: Udah kayak kondangan gitu, rockstar.
1: Jadi G dulu, jadi G Bali dulu.
0: Jadi G Yuyu.
1: G Yuyu.
0: Dan pastinya rockstar kalau ngomongin tentang G-G-an gitu ya, pasti kamu akan sering ketemu sama mereka di jalan-jalan. Cuman yang satu ini, rockstar, jarang-jarang loh kamu bisa kesini, rockstar.
1: Iya.
0: Makanya jangan dilewatkan. Mm-mm. Karena benar-benar bisa memberikan experience paling lengkap, rockstar. Kalau lo mau ngajak orang tua bisa, ngajak
1: boleh,
0: anak bisa, karena pastinya kid friendly, rockstar. Dan pastinya juga dekat sama pantai. Ada poolnya juga yang indah banget.
1: Yes.
0: Mungkin gue spill dikit. Tempatnya ini benar-benar mengutamakan wellness banget.
1: Betul.
0: Dan salah satu unggulannya di sana adalah lo bisa sport activities di pantai juga, rockstar. Ada gymnya, benar-benar bagus banget. Pasnya di The One and Only,
1: The Westin Resort Nusa Dua Bali.
0: Yes.
1: Jadi ini, rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali itu ngadain Italian Sunday Brunch terbaik di Nusa Dua, dan hadir lagi ya.
0: Yes.
1: Jadi hari ini mereka membawa tema Arancian Brunch di hari Minggu 26 Juli 2026, nanti mulai dari jam 12.30 siang di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi ini, rockstar, kali ini Prego Brunch terinspirasi dari cerahnya warna jeruk, orange, di musim panas yang menyegarkan. Pas banget ya, apalagi itu menyenangkan dan juga tentunya penuh kebersamaan. Jadi nanti kamu bisa menikmati berbagai menu favorit Italia yang dikurasi khusus Chef Michele Antonucci. Mulai dari arancini di riso ala bolognese.
0: Yes.
1: Ada pumpkin semifredo, ada Italian style porchetta, terus ada juga catch of the day in salt crust.
0: Yes.
1: Ditambah lagi ada artisan cheese selection dan masih banyak lagi.
0: Sebanyak itu, rockstar, yang bisa lo nikmatin, bisa dicoba benar-benar.
1: Yes.
0: Pasti makanan yang udah dikurasi sama Chef Michele Antonucci pasti enak banget.
1: Bener, dan gak hanya itu nih, rockstar. Sambil brunch, kamu juga bakal ditemenin yang namanya live music. Ada entertainment untuk anak. Ditambah, kamu juga bakal mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Jadi tepat banget deh buat kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, catering, ataupun mau birthday party.
0: Bisa.
1: Jadi
0: juga ya,
1: semuanya bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus. Sudah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Bayangin, kamu udah bisa makan makanan enak.
0: Betul.
1: Kamu bisa nikmatin semua akses pool dan pantai. Kurang apa, sayang? Jadi langsung just check info lengkapnya dan reservasi sekarang di sosial media mereka di @PregoBali dan @WestinBali. Sekali lagi, @PregoBali dan @WestinBali.
0: Dan yes, rockstar, pastinya itu adalah hal yang gak boleh kamu lewatkan untuk datang dan experience langsung ya ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan juga, rockstar, pastinya kamu masih bisa request-requestan lagu sama kita, bisa sharing-sharing mungkin di perjalanan kamu, atau mungkin rencana kamu hari ini ngapain sih, rockstar. Dan udah ada anjuran berikutnya lagi sama kita adalah Mami Jane.
1: Hi.
0: Good morning, Mami.
1: Good morning.
0: Dan Mami Jane request dua lagu ya. Yang pertama Paris by The Chainsmokers, dan satu lagi Peggy Go yang Woman. Dan kita puterin after lagu Indo ya, Mami. Dan rockstar, jangan lupa untuk request.

0: Point at FM, rock your day with the Rocking Life Valley, where everyone can be a rock star.
1: Yes, rock star. That was Piggy Girl featuring Aria Star with Woman. Bagus banget lagunya.
0: Deng, ada gedeng.
1: Dan pasti requestan dari Mami Jane dan Rockstar pastinya karena masih ada waktu. Silakan untuk lo juga yang mau joinan sama kita untuk sharing-sharing, untuk request lagu masih bisa Rockstar.
0: Bener banget Rockstar. Tapi ini kayaknya cuaca Bali hari ini agak sedikit mendung ya.
1: Agak mendung.
0: Dingin-dingin gimana?
1: Mendung dan dingin jujur. Karena belakangan ini gue ngerasa dingin banget. Tadi pagi gue ngerasa dingin nggak?
0: Dingin banget.
1: Dingin kan?
0: Bener banget.
1: Yes.
0: Aku tuh untung ada air hangat kan.
1: Air hangat.
0: Yes. Beneran dingin banget. Aku bangun tuh sampai aku bilang sama mama, mama matiin AC-nya. Kata mamaku udah mati dari tadi.
1: Oh gitu.
0: Tapi ini masih dingin loh.
1: Bener-bener. Bahkan apalagi kan karena kita sama-sama naik motor ya ke studio Rockstar. Jadi emang kerasa banget dinginnya. Cuman gue ngerasa juga di jalan hari ini lebih lenggang. Setuju gak?
0: Iya.
1: Atau lu malah padat seperti biasa?
0: Enggak, lebih kayak lebih smooth.
1: Lebih kosong ya rasanya, gue ngerasa gitu. Karena gak tahu kenapa punya seneng aja Rockstar. Dan hari ini juga gue 10 menit lebih awal datang ke studio. Jadi menyenangkan.
0: Kayak hari ini kita ketukar ya.
1: Ketukar.
0: Aku tuh mepet banget tadi. Bener-bener karena aku mules banget. Jadi nih Rockstar, fun fact, aku tuh gak bisa dingin.
1: Oke,
0: okay, terus. Kalau aku dingin selain flu, itu tuh kayak mules aja bawaannya. Gak tahu kalau
1: gitu.
0: Cuaca dingin tuh aku mules aja.
1: Berarti Yuna gak cocok kalau tinggal di Kintamani Rockstar.
0: Enggak.
1: Ntar dia mulesan orangnya.
0: Mulesan
1: atau malesan kamu Yuyu?
0: Dua-duanya
1: ya.
0: Kalau bisa dua kenapa harus satu?
1: Oh gitu. Karena pokoknya kalau konsep-konsep males itu, kalau kita terapin ya, itu menjadi sebuah hal yang lucu tapi ngeselin. Ngeselin untuk orang lain tapi untuk kita sendiri. Karena istilah ketika kita bisa benar-benar satu hari untuk malas-malesan, itu ngerasa kayak sebuah penghargaan untuk diri.
0: Betul.
1: Setuju gak?
0: Setuju.
1: Karena
0: banget.
1: Biasanya mungkin kan kita di hari-hari sebelumnya udah benar-benar bekerja keras.
0: Yes.
1: Jadi benar-benar kita menikmati waktu di rumah. Mungkin istilah bukan malas-malesan ya, tapi lebih ke self time mungkin Rockstar. Atau mungkin benar-benar waktu untuk kita menghabiskan masa di rumah dengan nonton, dengan istirahat, tiduran tanpa bebersih, itu enak banget.
0: Enak banget, tapi gak bisa ya.
1: Tapi gak bisa sayangnya.
0: Karena saya adalah perempuan, saya tidak boleh. Mama saya tidak akan membiarkan saya untuk leha-leha ya.
1: Gitu,
0: apalagi kalau weekend ya. Aku tuh pingin banget bisa bangun di atas jam 8 ya Rockstar. Tapi ujung-ujungnya jam 7 udah dibangunin. Dan kayak, udah siang, ayo bangun.
1: Ayo mandi-mandi gitu. Cuman jujur, gue juga tentang bangun-membangun ya Rockstar. Jadinya sangat senang sekali. Karena ada GMAR, dengan ngisi di GMAR, itu gue selalu wajib bangun pagi kan.
0: Iya.
1: Dan itu kebawa juga di Sabtu dan Minggu.
0: Iya kan.
1: Jadinya gue bangun
0: tetap
1: pagi, jadinya
0: ya.
1: Tetap produktif. Jadi tetap bisa ngambil kerjaan lain. Mungkin kalau semisal emang belum pengen olahraga di pagi itu, gue biasanya buka laptop terus ngerjain apapun yang bisa dikerjain.
0: Iya.
1: Tapi kalau semisal emang pengen olahraga, ya udah langsung siap-siap dan lari gitu. Enak banget Rockstar. Dan pastinya kamu juga harus memulai segala aktivitas dengan rasa senang dan mulai untuk mengubah kebiasaan diri juga. Terbukti kalau Yuyu ini Rockstar, udah turun berapa kilo sama?
0: 9
1: Rockstar totalnya dalam waktu kurang lebih 2 bulan ya.
0: Iya, 2 bulan.
1: Keren banget. Jadi dia melakukan diet. Tentunya tujuannya pertama untuk penampilan dan juga kesehatan pastinya.
0: Benar banget.
1: Jadi segala hal kecil yang kita lakukan untuk hal-hal baik pastinya akan
0: berhasil
1: baik juga.
0: Yang penting harus konsisten ya sayangku.
1: Dan gitulah Rockstar sharingnya kita hari ini. Dan biar gak kita aja yang sharing, kamu sharing lah juga ya. Dan pokoknya kita puterin untuk kamu Rockstar. This is Olivia Rodrigo with Vampire.

0: It's a wonder of them you're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. No playing rockstar, pastinya kamu udah tahu ya. This is Bernadia with Untungnya Hidup Harus Terus Berjalan.
1: Yes.
0: Ini sebenarnya sebagai pengingat juga rockstar untuk kita, bahwa apapun yang kita pilih, walaupun hal-hal buruk, kita harus memikirkan juga untungnya gue gak melakukan ini.
1: Betul.
0: Gak melakukan itu.
1: Bener.
0: Kalau di Medan sendiri ada gak sih konsep untung gitu? Untung gak melakukan ini? Sama ya sebenarnya?
1: Sama-sama. Jadi kayak misalnya gini, walaupun misalnya ini jatuh dari motor, tapi masih ada untungnya gitu loh.
0: Untung masih selamat.
1: Untung gak kena kepala gitu.
0: Gitu ya, berarti sama. Tapi nyebutnya apa kalau di Medan?
1: Untung juga.
0: Untung ya? Kalau aku di Bali nyebutnya aget namanya.
1: Aget ya?
0: Aget, syukur gitu kan artinya. Syukurnya gak, misalnya contohnya gini. Misalnya rumah, ada amit-amit ya, ada rumah kebakaran. Terus cuman maksudnya masih selamat, agak lu hidup gitu. Untung masih hidup artinya gitu. Dan pokoknya hal-hal kecil itu harus kita syukuri rockstar.
1: Betul.
0: Dan itulah kenapa gue juga belakang ini juga cukup suka untuk dengerin lagu dari Bernard ya.
1: Bernard
0: ya. Jadi pokoknya lagunya enak-enak banget dan pasti relate. Begitu pula untuk kamu juga, harapannya adalah relate. Apapun yang kita obrolin rockstar, semoga selalu bisa nemenin pagi kamu agar selalu lebih semangat.
1: Yes,

0: itu ya kan, biar nggak ada lagi tuh yang namanya regret, penyesalan ke belakang, karena you already do your best gitu.
1: Betul, selalu ingat itu rockstar. Pokoknya usahakan segala hal yang kamu kerjakan udah maksimal, jadi kamu gak ada penyesalan.
0: Betul.
1: Dan thank you Rockstar yang udah joinan sama kita dari jam 7 sampai jam 10 pagi ini Rockstar. Yes. Ada Mami Jane, ada Dr. Adi juga yang udah joinan sama kita. Thank you udah request lagu juga. Dan pastinya masih bisa ketemu kita Rockstar besok dari jam 7 sampai 10 pagi juga.
0: Yep.
1: Di channel yang sama di 87.8 FM.
0: So this is you Madeline.
1: Hari ini juga kita pamit Rockstar. Kami mau pamit bareng-bareng.
0: Yes.
1: And have a rocking
0: day.
1: Bye-bye Rockstar.
2: Game higher comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

0: DRL.
1: DRL.
0: Where everyone can be a rock star.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Apa sih yang paling kamu tunggu, Rockstar, selama satu minggu? Mungkin yang paling kamu tunggu adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih, dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar, karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Perancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi. Kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang. Kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Rp50.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out sampai jam 2 siang. Diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?

0: bentar-bentar. Tangan jadi banyak. Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

dia tuh rocking like Bali. Daerah suaranya di sini rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung cobain nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixology sama bartendernya mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga. Kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile-nya ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.rooftop.

0: Trans Culture Meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: Monas bisa kita bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinglife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

adalah Jumat malam, di mana kamu bisa menikmati dan menyambut weekend dengan lebih menyenangkan. Bisa nih dari Jumat 17 Juli 2026 dari jam 6 sore ke Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Lebih tepatnya ke Toya Beach Bar karena mereka punya Fête de la Musique. Jadi kita bisa ngelihat langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture-nya Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Kamu bisa nikmatin nih, banyak banget menu spesialnya. Ada Wagyu Beef Chicks yang dimasak dengan langsung kayak, karena mereka punya live station fire pit, ada fresh oyster, ada beef chick rendang, kroket kanapis, dan juga masih banyak lagi. Semuanya bisa didapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan kalau mau upgrade ke paket minuman spesial, jangan lupa nih, lebih gampang lagi, kamu tinggal nambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, kamu akan bisa ditemenin live DJ, live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Jadi reservasi sekarang, kamu boleh WhatsApp 0811-3830-5954. Sekali lagi 0811-3830-5954. Juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbali.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis & Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja.

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungi Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

your number one love style and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Jadi suaranya di sini rockstar. Emang kebiasaan kalau kita udah mulai meriang dikit, pusing dikit, gitu kan ya. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang tepat. Mau tempat makan yang tepat, hangout yang tepat, makanan yang tepat, minuman yang tepat, view yang tepat juga. Nah, jawabannya ada satu. Adriana Cucina and Bar di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Bayangin aja, semuanya tepat buat kita chill out di titik tertinggi di Samasta. Sambil kita nikmatin sunset sampai malam dengan ambience ala Meksiko yang nyenengin. Inspirasinya kalau kamu nongkrong di sana adalah karya dari Frida Kahlo, seniman Meksiko yang ikonik banget, yang alisnya nyatu tuh. Dan Adriana Cucina and Bar gak cuma nawarin sensasi makan dan minum, tapi juga experience selama berada di sana. Jadi kamu harus datang langsung, cobain, nikmatin makanan yang dikurasi sama Chef Gerardo Ramos. Dan juga minuman spesial dibikin sama mixologist sama bartender mereka yang pengalamannya udah luar biasa. Tentunya bisa foto-foto juga, kamu bisa nabung konten karena spot Instagram mobile ada banyak. Dan Adriana Cucina and Bar itu mulai bukanya jam 4 sore untuk hari Kamis sampai Senin. Dari Senin sampai Kamis maksud saya. Nah, dan juga kalau dari Jumat sampai Minggu itu dari jam 11 siang, lebih awal. Bahkan kalau mau arrange acara spesial kamu juga bisa di sini. Jadi langsung aja cek di adrianabali.rooftop di Instagramnya. Sekali lagi @adrianabali.

0: di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness. Friends Culture meets Beachfront Dining. Fat Dela Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Canapes, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is TRL, the rockin' life.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adeknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

terlihat di publik sejak akhir 2022. Pihak keluarga bahkan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk San Suu Kyi sudah meninggal karena junta militer pimpinan Aung Myint yang tetap menyembunyikan dari publik, bahkan setelah pemilu sepihak dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari PC.

0: Disney karena layar bioskop IMAX sudah penuh dipesan. Film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

Mesir Life Bali. Gimana rasanya rockstar kalau lo dimakan gitu kan ya? Dimakan. Kalau lo makan pakai dua tangan tuh rasanya emang nikmat, ya kan? Tapi gimana kalau disiapinnya sama empat tangan? Nih, Forehand Chef's Collaboration di 10 dan 11 Juli 2026 di Hamabe Japanese Restaurant The Westin Resort Nusa Dua Bali. Ini adalah kolaborasi eksklusif dari dua orang paling kece dalam masakan Jepang. Yang pertama ada sous chef dari Hamabe Japanese Restaurant at The Westin Resort Nusa Dua Bali, ada Chef Felix Iriandi dan juga Head Chef dari Sumi Japanese Restaurant Sanur, Chef Niluh Tiadewi. Jadi kolaborasi keduanya berfokus pada keotentikan resep, kreasi dan teknik dan juga kreativitas. Di Forehand Chef Collaboration ini kita akan mencobain langsung menu eksklusif dari kedua chef, Hamachi Carpaccio, kemudian ada Japanese scallops, ada spicy tempura maki, ada flathead lobster, ada Sumatera snapper tiradito, ada black cod miso, ada pork chop hubayayaki, dan masih banyak lagi. Gak cuman itu, konsep ini juga kita bisa nikmatin interaktif dining experience, yaitu special teppanyaki menu. Jadi kamu harus reservasi sekarang.

0: free dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kamu sudah bisa mendapatkan daily breakfast untuk 2 orang plus 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, dan kids bisa stay free dengan existing beds. Penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi sekarang dan cek info lengkapnya dengan follow sosial media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parahnya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.
4: This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called Nightingale Lane.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: baik di Jimbaran yang lokasinya ada di lantai 8 sama Star Lifestyle Village. Di sini kamu bisa menikmati pemandangan dari titik tertinggi di Samasta sambil bersantai ditemani sunset yang berubah jadi city lights pas malam. Ambience-nya terinspirasi dari karya seniman ikonik Meksiko Frida Kahlo, jadi setiap sudutnya terasa penuh karakter dan cocok buat foto Instagramable. Bukan cuma suasananya yang seru, menu makanannya juga dikurasi langsung Chef Gerardo Ramos, ditemani pilihan signature cocktail racikan experienced mixologist dan juga bartender yang siap melengkapi pengalaman kamu. Adriana Cucina & Bar buka mulai jam 4 sore di Senin sampai Kamis dan mulai jam 11 siang di Jumat sampai Minggu. Jadi kamu bisa datang buat lunch, sunset session sampai dinner, mau bikin acara spesial juga bisa. Cek info lengkapnya dan reservasi sekarang, follow Instagram mereka di @adrianabali.rooftop. Sekali lagi, @adrianabali.rooftop.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
0: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
0: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
0: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness, bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you. All day long.

0: kehidupan ibunya kepada junta militer. Kekhawatiran Aris dilaporkan setelah anjing peliharaan ibunya mati di Yangon di tengah ketidakpastian kondisi San Sung Ki yang sudah tidak terlihat di publik sejak akhir 2022. Pihak keluarga bahkan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk San Sung Ki sudah meninggal karena junta militer pimpinan Aung Myint yang tetap menyembunyikan dari publik, bahkan setelah pemilu sepihak dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari page6.com. Disney berencana menjual tiket film Avengers Doomsday 5 bulan lebih awal, mulai minggu depan sekitar 20 Juli 2026, untuk format bioskop layar besar terbaru bernama Infinity Vision. Langkah ini diambil Disney karena layar bioskop IMAX sudah penuh dipesan film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

Terus nanti ada bakal ramalan cuaca. Terus kita bakal ngobrol yang seru-seru di Afternoon Talk. Dan last but not least, rekomendasi film di Recommended Movie nanti di terakhir ya Rockstar ya. Jadi buat kamu yang di jalan, yang sedang terjebak macet, OTW pulang ataupun OTW cabut ya kan, ya kalau misalnya lo juga yang lagi streaming, apalagi yang streaming di kantor, yang buat-buat teman-teman gue yang masih ada di kantor, ya semangat ya kan, dikit lagi bakal pulang. Dan nanti waktu pulang hati-hati di jalan juga. Pokoknya kita bakal seru-seru aja di sore hari ini bersama saya Saskar Abimanyu. Tetap stay tune karena gue bakal ngeboost mood lo di sore hari sampai malam nanti Rockstar. Langsung aja kita mulai Drive Ninja bersama Saskar Abimanyu. Driving your heart, driving your soul.

0: kan?
1: Udah tahu. Kalau ini udah basi.
0: Update dong di What's Trending.
2: Trending topik di hari ini kedatangan dari CNN.com. Ada hal mengagetkan yang muncul dari Piala Dunia 2026 di mana katanya ada pemain Argentina yang menemukan bocoran contekan kiper Inggris Jordan Pickford. Nah, contekan tentang kebiasaan tendangan penalti ini ditemukan salah satu jurnalis Argentina dengan akun X @IvanValgera1 dan di sana dia memposting botol minum dari Jordan Pickford yang berisi tulisan contekan kebiasaan tendangan penalti Argentina. Diperkirakan contekan ini tuh akan dipakai Jordan Pickford seandainya pertandingan berlanjut ke adu penalti yang sayangnya nggak terjadi karena Argentina akhirnya menang 1-2 dari Inggris. This is Askar Abimanyu for The Rocking Life, What's Trending.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long.
4: All day long.

It's Simple FM. You're listening to the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Rockstar ya, kalau misalnya dengerin lagu ini tuh gue merasa kayak happy seketika gitu Rockstar ya. Karena ini adalah salah satu favorit, lagu favorit gue. Kalau misalnya gue kayak pengen denger genre lagu yang namanya White Girl Music gitu. Ini tuh lagu ini tuh dikategorikan sebagai yang namanya White Girl Music Rockstar ya. Tiap denger lagu ini gue rasanya happy. I feel like I'm seeing the color of yellow gitu, karena kan menurut gue yellow itu adalah warna happiness, kesenangan gitu. Nah serunya warna itu emang punya cara sendiri gitu loh buat ngubah suasana gitu. Langit yang tadinya biru perlahan berubah jadi orange, rasanya bikin kalau sore itu jadi lebih hangat gitu, dan bikin kita tuh pengen menikmati momen yang lebih lama gitu. Nah semangat hangat yang penuh keceriaan dari warna orange itu juga bisa jadi inspirasi sebuah Italian Sunday brunch special di The Westin Resort Nusa Dua Bali, ya kan, di hari Minggu 26 Juli 2026, mulai jam 12.30 siang di Prego at Westin Resort Nusa Dua Bali, karena di sana itu ada Arancione brunch yang kali ini brunch yang terinspirasi dari cerahnya warna jeruk atau orange di musim panas yang menyegarkan, menyenangkan, dan tentunya penuh kebersamaan. Nah, kita di sini tuh bisa menikmati berbagai macam menu favorit Italia yang dikurasi langsung khusus chef Michele Antonucci, mulai dari arancini di riso ala bolognese, pumpkin semi freddo, Italian style porchetta, catch of the day in salt crust, artisan cheese selection, dan masih banyak dishes-dishes lainnya. Nggak cuma itu, sambil brunch kita tuh bakal ditemani live music, ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi ini tuh benar-benar bakal jadi tepat banget untuk kamu berkumpul bareng keluarga, teman, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday gitu. Nah semua ini bisa didapatkan cukup dengan Rp690.000 plus-plus aja, udah termasuk minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Nah info lengkapnya dan juga reservasinya cek aja langsung sosial medianya mereka di @pregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi ya, info lengkapnya dan juga reservasinya langsung aja cek infonya di sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Nah, ngomongin soal warna-warna, cuaca-cuaca di siang dan sore hari, ini saatnya gue meramalkan cuaca untuk wilayah Badung dan Pasar dan sekitarnya untuk besok 16 Juli 2026. Nah dari pagi akan cerah dan kemungkinan tanpa awan alias panas banget mbak ya. Ya ampun, tolong nih sediakan sunscreen kalau misalnya lo tuh keluar siang-siang. Nah untuk suhu udara di Bali sendiri itu saat siang bisa mencapai 30 derajat Celcius, sedangkan saat malam bisa saja terasa seperti 24 sampai 22 derajat Celcius atau ya agak dingin-dingin gitu. Nah untuk yang mengejar sunrise, besok itu sunrise-nya bakal ada di jam 6.31 pagi, dan kalau misalnya lo emang adalah sunset hunter, sunsetnya ada di jam 6.18 sore. Jadi tunggu apa lagi, gaskan.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Let's bring back your best memories with Throwback.
1: Nah, kali ini di Throwback kita bakal membahas hits dari John Mayer berjudul No Such Thing yang dirilis tahun 2001 sebagai debut John Mayer yang masuk ke album pertamanya Room for Squares. Nah, uniknya inspirasi dari lagu ini itu adalah perjuangan John Mayer saat dia masih bekerja di pom bensin, ya kan? Sebelum akhirnya bisa menabung untuk membeli gitar. Nah, video klipnya pun awalnya itu akan di-shoot di sekolah SMA-nya John Mayer, tapi katanya ditolak sama pihak sekolahnya karena dianggap terlalu mengkritik sistem pendidikan mereka. Nah, kepo gimana lagunya John Mayer yang ditulis saat 2001 ini? Mari kita sekarang dengarkan. Ini dia John Mayer dengan No Such Thing. Enjoy.

0: dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
1: Baiklah Rockstar, Afternoon Booster sudah dibuka Rockstar karena ini sudah jam 6. Jadi lo ini adalah waktunya buat lo itu untuk ngasih tahu ke gua lagu apa yang pengen lo dengerin di sore hari ini untuk ngeboost mood lo. Kalau misalnya lo lagi sedih, biar sedihnya hilang. Kalau misalnya lo happy, biar makin happy gitu. Cara requestnya gimana dan juga kemana? Lo langsung aja head over to our Instagram di @therockinglife.bali. Nanti di Instagram story-nya itu bisa lihat udah ada kita posting story. Nanti ada question box, terus lo bisa taruh lagu yang pengen lo dengerin di sore hari ini dan gue langsung akan mainin lagu apapun itu, bahasa apapun itu lagunya, mau dari lagu dari tahun 90-an sampai yang paling baru bakal gue mainin. Jangan malu-malu, gue tungguin juga. Nah, selain request lagu, di sini juga gue pengen ajak lo buat membahas topik yang bisa dibilang kita semua pernah mengalaminya, Rockstar, ya, yaitu apa? Yaitu susah tidur. Nah,

Siapa di sini yang susah tidur? Saya. Kan banyak orang-orang susah tidur sekarang, mungkin karena emang kebanyak pikiran, ngerjain tugas, ngerjain sisa kerjaan di kantor, ataupun mungkin emang lo lagi ada overthinking lah. Kan itu kan ya alasan paling sering dialami oleh manusia-manusia, ya kan, overthinking malam-malam. Nah, tapi Roksar, ya sadar nggak sih, banyak orang yang hidupnya selalu mengeluh soal susah tidur. Ada yang bilang kalau mereka tuh insomnia, ada yang bilang karena saking banyak yang dipikirin jadi susah tidur. Nah, sebagian lainnya juga mengaku kalau mereka tuh susah tidur karena emang badannya terlalu capek gitu. Nah, daripada ngeklaim susah tidur dan mengidap insomnia, mending kita bahas aja hari ini, ya kan, kapan kamu harus bilang insomnia dan kapan kamu hanya susah tidur biasa.

Jelasin ke gue. Nah, apa sih yang biasanya tuh bikin kamu susah tidur? Coba sharing sama gue di WhatsApp, kode di 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan ingat mention kita di Instagram, sosial media kita di @drokinup.bali. Dan juga lo bisa sekalian request. Gas!

SM4FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Masih membahas soal susah tidur itu gak selalu insomnia ya Rockstar ya. Sebelum kita bahas lebih banyak, kita tuh harus tahu bedanya susah tidur dan insomnia ya. Nah, susah tidur itu adalah keadaan di mana seseorang mengalami kesulitan untuk tidur dalam waktu sesekali aja, ya kan? Dengan penyebab diantaranya adalah stres, minum kafein atau kopi terlalu banyak, jet lag, ruangan yang terlalu panas, ruangan yang terlalu dingin, dan juga gangguan dari luar seperti berisik gitu. Nah, sedangkan insomnia adalah gangguan tidur yang berlangsung atau terjadi berulang-ulang. Yang biasanya menjadi gejala insomnia itu adalah susah untuk memulai tidur dan sering juga terbangun di tengah malam, bangun terlalu pagi dan gak bisa tidur lagi, dan juga tidur terasa tidak enak dan tidak nyenyak walaupun durasinya panjang banget. Nah, fakta lainnya itu adalah insomnia itu baru bisa didiagnosa kalau gangguan tidur terjadi lebih dari 3 kali dalam 1 minggu. Nah, di dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi itu lebih dari 3 minggu sekali dan juga dalam kurun waktu 3 bulan. Dan bukan karena enggak bisa tidur atau susah tidur sekali itu udah ngeklaim jadi insomnia. Itu tidak bisa ya Rockstar ya. Kalau misal lu enggak bisa tidur 2 hari doang nih dalam seminggu dan itu doang gitu dan sisanya lu tidurnya bisa itu lah. Itu bukan insomnia Rockstar ya. Tidak boleh salah mendiagnosa begitu. Nah, gua lempar pertanyaannya ke lu nih. Lu tahu enggak sih apa bedanya susah tidur dan insomnia? Coba jelasin ke gua dan juga apa yang biasanya bikin kamu susah tidur ya kan. Selain join topik, lo juga gue ingetin lo masih bisa buat request lagu ya kan, seperti tadi ada Kak Ilma Dewi Sartika gitu, katanya dia bilang Fireball Pitbull ada nggak sih? Ada dong, barusan kan gue mainin.

Ya kan, Ilma Ibu apa Kak Ilma Dewi Sartika. Ini coba sekalian Kak Ilma join topik. Gimana pendapatnya soal insomnia dan susah tidur? Apakah dirimu sering susah tidur atau dirimu sudah didiagnosa ini insomnia? Coba jelasin sama kita, sharing di WhatsApp 0811-380-7878 atau di telepon aja di 750-205. Dan jangan lupa juga ingat mention kita di social media @rockingup.bali. Ingat sekalian request, gue tungguin sampai nanti gue kelar siaran.

FM Rocker Day with the Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar. Saya sekarang Bimanyu di sini, ya kan. Gue ingin membahas, nanya aja sih sebenarnya ke lu ya. Sebelum memutuskan datang ke sebuah event, pasti ada satu pertanyaan yang langsung muncul gitu di kepala lu, rockstar. Ini worth it nggak sih? Ya nggak. Nah, kalau dalam satu malam nih kalian bisa menikmati hidangan premium, suasana beach resort, terus udah gitu live DJ, alunan live saxophone, sampai pertunjukan fire dance, kayaknya pertanyaan itu tuh langsung kejawab, ya kan? Karena pas banget di Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort itu ada event yang namanya Fête de la Musique hari Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore di Toya Beach Bar and Grill. Nah, lo bisa menyaksikan langsung perpaduan harmonis antara lifestyle dan culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Nah, di sini kamu bisa menikmati berbagai macam menu spesial mulai dari Wagyu beef cheek yang dimasak di live station fire pit, fresh oyster beef cheek, rendang, kroket kanapes, dan masih banyak lagi. Nah, semuanya bisa lo dapetin cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orangnya aja. Ini udah bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan menambah Rp450.000 plus-plus. Ditambah lagi, sambil makan, lo bisa ditemanin oleh live DJ, live saxophone, water drum, dan juga fire dance yang tadi gue bilang di awal, ya kan. Jadi kata gue, lo langsung reservasi sekarang, hubungi 0811-3830-5954 dan juga follow social medianya di @sofitel Bali Nusa 2. Sekali lagi ya, reservasi sekarang, hubungi 0811-3830-5954 dan juga follow social medianya di @sofitel Bali Nusa 2. Nah, selain itu, gue juga pengen ngajakin lo bahas lagi nih, continue kita, ya kan, soal topik susah tidur itu nggak selalu insomnia. Nah, memang di zaman sekarang, saran atau cara biar bisa tidur itu bisa didapatkan di mana saja, tapi kamu tetap wajib ke dokter walau gangguan susah tidur ini tuh terjadi dengan syarat, yaitu terjadi lebih dari 1 minggu, terus juga efek capeknya terjadi sampai siang atau saat kita melakukan pekerjaan di siang hari, terus juga membuat ngantuk berat dari siang sampai sore, dan terakhir itu ada tidur disertai dengan mengorok, sesak, atau gerakan kaki ya mendadak-mendadak saat tidur dan dilakukan secara nggak sadar. Nah, fakta lainnya adalah nggak semua orang itu butuh banyak tidur, rockstar ya. Ada beberapa kelompok orang yang lebih membutuhkan tidur itu durasinya kurang dari 5 jam, tapi juga perlu tidur siang atau tidur sore supaya bisa beraktivitas normal dari pagi sampai siang. Begitu. Nah, tadi Kak Ilma baru aja join topik, katanya dia tuh bilang susah tidur karena Naila suka kebangun malam. Aduh, ya itu kan karena anak kamu ya, Kak Ilma ya. Katanya Kak Ilma susah tidur karena anaknya Naila suka kebangun malam. Aduh, jujur saya juga susah tidur karena anjing saya yang kebangun malam-malam ya, menggonggong dia, dan kucing saya minta makan. Begitu. Susah memang ya hidup bersama anabul-anabul, dan juga apalagi kalau misalnya sudah punya anak ya, Kak Ilma. Pokoknya yang penting Kak Ilma istirahatnya yang cukup aja ya. Mungkin kalau misalnya siangnya free, tidur siang gitu kan, biar cukup itu tidurnya. Nah, kalau kamu rockstar gimana? Kamu tahu

Nggak sih, apa bedanya susah tidur dan insomnia? Dan apakah yang biasanya bikin kamu susah tidur itu? Jadi sharing sama kita di WhatsApp 0811. Telepon juga, kok belum selesai kok nomor teleponnya? Di WhatsApp 0811 380 7878, atau lo bisa juga langsung telepon di 750 205. Dan jangan lupa juga ingat mention kita di Instagram, di social media.

It's Embarada Family, rock your day with the Rock and Life Bali, where everyone can be a rockstar. Saya sekarang Bimanyu di sini, Rockstaria, dan kita akhiri topik yang tadi kita bahas ya, Rockstaria, yang insomnia itu. Nah, jadi Rockstar, yang perlu kita ingat itu adalah masalah utamanya itu seringkali bukan di susah tidurnya ya, tapi karena emang kita itu terlalu cepat memberi label ke diri sendiri. Baru satu atau dua malam susah tidur langsung bilang, aduh kayaknya gue insomnia nih deh. Padahal belum tentu gitu. Seringkali penyebabnya itu cuma stres ya kan, kebanyakan kafein, main HP sampai larut malam, atau emang pola tidur yang lagi berantakan gitu. Yang penting ya Rockstar, kata gue ya, kenali penyebabnya, perbaiki kebiasaannya. Dan kalau memang gangguannya berlangsung terus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter, Rockstar. Karena, nih ya gue kasih tahu ke lu ya, tidur yang berkualitas bukan cuma bikin badan seger, tapi juga bisa bikin pikiran lebih sehat dan produktif. Bisa bikin rohani dan jasmani kita juga gacor gitu. Jadi malam ini itu semoga, gimana ya gue kasih tahu ke lu ya, semoga kita semua tuh bisa kasih waktu gitu loh buat tubuh kita istirahat dengan baik. Karena jangan lupa Rockstar, good sleep is also a good

It's Empanad FM. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Nah, rockstar, setiap orang langit itu seolah punya ceritanya masing-masing, rockstar ya. Kalau misalnya lo ngelihat sekarang keluar rumah itu atau keluar dari jendela mobil lo, lo bisa lihat tuh kan langit warnanya sedang hitam dan dihiasi oleh bintang-bintang seperti lagu ini, Air yang berjudul Bintang, ya kan. Nah, juga kalau biru itu identik dengan ketenangan, warna orange itu selalu membawa kesan hangat, ceria dan penuh kebersamaan, ya kan. Nah, semangat itu juga ternyata nggak cuma bisa dinikmati dari langit ya rockstar, tapi juga di sebuah Italian Sunday Brunch spesial yang terinspirasi dari warna oranye di musim panas, ya kan, di Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali, Minggu 26 Juli 2026 mulai jam 12.30 siang. Kali ini ya kan lo bisa menikmati Italian brunch yang langsung dekorasi khusus oleh Chef Michele Antonucci, mulai dari ada arancini di riso ala bolognese, ada pumpkin semifreddo, ada Italian style porchetta, terus ada catch of the day in salt crust, ada juga artisan cheese selection, dan masih banyak hidangan-hidangan Italia favorit lainnya lagi. Nah, gak cuma itu ya, sambil brunch kita juga bisa ditemani oleh live music, itu juga ada entertainment untuk anak, ditambah kita juga akan mendapatkan akses ke semua pool dan pantai. Nah, jadi ini tuh tepat banget untuk kamu berkumpul bareng sama keluarga, bareng sama temen, bareng sama pasangan, atau merayakan special occasion seperti arisan, gathering, dan juga birthday. Nah, semuanya ini bisa didapetin ya cukup dengan Rp690.000 plus-plus, itu udah termasuk sama minuman non-alkohol dan free untuk anak di bawah 6 tahun. Jadi kata gue langsung aja reservasi. Info lengkapnya cek aja sosial medianya di @pregobali dan @westinbali. Sekali lagi, info lengkap dan reservasi cek sosial medianya di @pregobali dan juga @westinbali.

0: Hey Sempurna FM, this is The Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Kalau ada 9 jam lagi gue akan bersiaran, gue akan memilih untuk tidur. Rockstar capek soalnya ya. Dan sekarang ini saatnya buat saya resign, tidak boleh, salah, bukan resign. Untuk pamit undur diri. Pamit undur diri takutnya. Kok resign ya, gak bercanda. Saya tidak akan resign, saya hanya ingin pamit undur diri. Karena yang udah 3 jam gue nemenin lo Rockstar dari jam 5 sampai jam 8. Thank you buat lo yang udah stay tune. Thank you juga buat yang udah request, join topik, dan juga dengerin gue Rockstar. Thank you so much ya. Pokoknya jangan lupa juga buat Dana Suwardana, produser saya, thank you. Juga ini ada Beli Agung juga, thank you ya kan, operator yang bakal nemenin lo sampai jam 12 malam nanti Rockstar. Pokoknya thank you ya kan. Buat lo yang lagi di jalan, yang udah sampai rumah, pokoknya stay happy, stay cool, dan tetap stay tune di The Rockin' Life Bali. Asik. Gua pamit dulu Rockstar ya. Bye bye Rockstar, have a rockin' night. Yuhu.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Driving Jive.

0: DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.
1: Oh boy.

0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: Rampage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin nggak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Di tengah kesibukan kamu, kesehatan dan bentuk badan adalah dua hal yang paling wajib buat dijaga. Memang bukan hal gampang, tapi sekarang kita bisa dibantuin sama Louis and Friends Fitness. Gym sekaligus fitness center paling lengkap di Bali. Dengan fasilitas dan alat modern terupdate, mulai dari ruang ganti, locker, hair dryer, kolam renang, juga semua yang bikin kamu nyaman buat mulai gaya hidup aktif juga sehat sekarang. Selama bulan Juli, dapatkan promo 3 bulan membership hanya Rp1.500.000 dan promo 12 bulan membership cukup dengan Rp3.6 juta saja. Daftar sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya di @louisandfriendsfitness. Sekali lagi di @louisandfriendsfitness. Friends Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: This is RL, the Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah, Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari page6.com. Disney berencana menjual tiket film Avengers Doomsday 5 bulan lebih awal, mulai minggu depan sekitar 20 Juli 2026, untuk format bioskop layar besar terbaru bernama Infinity Vision. Langkah ini diambil Disney karena layar bioskop IMAX sudah penuh dipesan, film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: French culture meets beachfront dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rock in Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai.

0: kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
1: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock and Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock and Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

ibunya kepada junta militer. Kekhawatiran Aris dilaporkan setelah anjing peliharaan ibunya mati di Yangon di tengah ketidakpastian kondisi San Sung Ki yang sudah tidak terlihat di publik sejak akhir 2022. Pihak keluarga bahkan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk San Sung Ki sudah meninggal karena junta militer pimpinan Aung Ming yang tetap menyembunyikan dari publik, bahkan setelah pemilu sepihak dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI berikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari page6.com. Disney berencana menjual tiket film Avengers Doomsday

0: IMAX sudah penuh dipesan, film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL. The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: yang bantuin lo. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @theworkinglife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @theworkinglife.bali sekarang juga.
1: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lu udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.

0: SMS bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @thewalkinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @thewalkinlife.bali sekarang juga.
1: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: ucapan ibunya kepada junta militer. Kekhawatiran Aris dilaporkan stop peliharaan ibunya mati di Yangon di tengah ketidakpastian kondisi Sun Sung Ki yang sudah tidak terlihat di publik sejak akhir 2022. Pihak keluarga bahkan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk Sun Sung Ki sudah meninggal karena junta militer pimpinan Aung Myint yang tetap menyembunyikan dari publik, bahkan setelah pemilu sepihak dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari page6.com. Disney berencana menjual tiket film Avengers Doomsday 5 bulan lebih awal, mulai minggu depan sekitar 20 Juli 2026, untuk format bioskop layar besar terbaru bernama Infinity Vision. Langkah ini diambil Disney karena layar bioskop IMAX sudah penuh dipesan film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Madeline untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

ucapan ibunya kepada junta militer. Kekhawatiran Aris dilaporkan setelah anjing peliharaan ibunya mati di Yangon di tengah ketidakpastian kondisi Sun Sung Ki yang sudah tidak terlihat di publik sejak akhir 2022. Pihak keluarga bahkan mengkhawatirkan kemungkinan terburuk Sun Sung Ki sudah meninggal karena junta militer pimpinan Aung Myint yang tetap menyembunyikan dari publik, bahkan setelah pemilu sepihak dilakukan di Februari 2026. Berita kedua masih dari CNNIndonesia.com. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari menyatakan Presiden RI Prabowo Subianto memberikan izin untuk mengkaji alternatif skema program makan bergizi gratis, termasuk peluang melibatkan kantin di sekolah-sekolah Rabu 15 Juli 2026. Menko Pangan Zulkifli Hasan meminta waktu selama 1 bulan untuk merapikan dan menyelesaikan berbagai persoalan dan hambatan yang terjadi di pelaksanaan teknis program MBG di lapangan. Berdasarkan peraturan Presiden nomor 115 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG, saat ini skema pemenuhan makanan bergizi secara resmi masih dijalankan satu pintu melalui Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Berita ketiga dari page6.com. Disney berencana menjual tiket film Avengers Doomsday 5 bulan lebih awal

0: IMAX sudah penuh dipesan, film saingan yaitu Dune Part 3 yang kebetulan tayang di tanggal yang sama 18 Desember 2026. Film karya Russo bersaudara ini dikonfirmasi akan berdurasi 165 menit dan diharapkan bisa mengulang kesuksesan film Avengers Endgame di tahun 2019.
1: From the world stage straight to your rockin' life, here is your World Cup update.
0: Berita keempat dari bola.com, tim nasional Argentina berhasil lolos ke babak final Piala Dunia 2026 setelah Inggris kalah 1-2 atas Argentina di babak semifinal Stadion Atlanta Kamis 16 Juli 2026. Inggris sempat memimpin di menit ke-55 lewat gol Anthony Gordon sebelum Enzo Fernandez sukses menyamakan kedudukan 1-1 di menit ke-85. Kemenangan Argentina dipastikan setelah Lautaro Martinez melakukan gol lewat sundulan setelah memanfaatkan umpan dari Lionel Messi. Demikian keempat berita saya bacakan. Saya Yuyu Medelin untuk The Rockin' Life Bali News Update.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL. The Rockin' Life.

0: The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with The Rockin' Life. GMHR.
2: Yes, as a one part of them, you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone can be rockstar.
3: Yes, rockstar, good morning. Selamat pagi, rockstar. Akhirnya ya, ketemu hari Jumat.
2: Yes.
3: Sedikit lagi untuk ke weekend, pasti yes, udah pada semangat dan juga pada pusing karena deadline-nya udah nantiin ya. Karena sebelum libur semua kerjaan harus beres. Ada mungkin yang tadi malam gak bisa tidur karena udah kepikiran, aduh besok banyak banget yang harus diselesain. Atau mungkin ada juga yang tidurnya terlalu pulas, jadinya telat bangun karena udah ngerasa ini Jumat jadi aku harus santai-santai aja.
2: Oh, gitu ya, banyak tipe manusia.
3: Bener,
2: ya. Yes,
3: pasti yes, banyak yes, banget karena aku adalah salah satu dari mereka. Kalau aku sendiri ya, aku tuh kalau misalnya hari Jumat tuh kayak tidurnya nyenyak banget gitu, wet.
2: Kenapa gitu? Kenapa?
3: Karena aku ngerasa kayak ya udah Jumat, jadi nggak apa-apa kalau misalnya aku harus kerja keras banget hari ini. Besoknya kan aku udah leha-leha gitu loh. Tahu nggak leha-leha?
2: Oh, santai-santai.
3: Iya, betul.
2: Yes, yes. Benar sih, sebenarnya hari Jumat tuh adalah hari yang paling dinantikan untuk pekerja yang office hour ya. Maksudnya kan karena Sabtu Minggu biasanya libur. Cuman karena gak semua pekerja libur Sabtu Minggu, jadi kamu loh tetaplah semangat rockstar. Kamu masih tetap bekerja sampai minggu ini. Kapanpun kamu libur, mungkin kamu baru liburnya di Senin, ya udahlah gak apa-apa rockstar. Manfaatkan libur itu dengan sebaik-baiknya untuk bisa keluar bareng keluarga ataupun
3: istirahat,
2: istirahat ya kan juga, rockstar. Dan pasti untuk kamu rockstar yang masih di dalam perjalanan nih, mau kemanapun, mau mungkin olahraga pagi hari ini atau mungkin udah berangkat kerja dalam tujuannya rockstar, hati-hatilah di jalan, pastikan keselamatan utama. Dan kamu hari ini pastinya ditemenin kita di Gamma Air. Good morning,
3: happy rockstar
2: with Henry Weda and
3: Yuyu Medelin.
2: Yes.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: a fantastic head start with GMHR
1: will continue right after this.
2: Friends Culture meets Beachfront Dining. Fat Dalam Music hadir di Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jumat 17 Juli 2026 mulai jam 6 sore. Nikmati malam perpaduan cita rasa khas Prancis, hidangan premium, dan entertainment spektakuler dalam satu pengalaman. Cicipi menu spesial seperti Wagyu Beef Cheeks dari Live Fire Pit, Fresh Oyster, Beef Cheek Rendang Kroket Kanapis, juga banyak sajian eksklusif lainnya. Semua bisa dinikmati dengan Rp550.000 plus-plus per orang dengan pilihan upgrade paket minuman spesial seharga Rp450.000 plus-plus. Jangan lewatkan juga penampilan live DJ, live saxophone, water drums, dan fire dance. Reservasi sekarang melalui WhatsApp di 0811-3830-5954 dan follow Instagram @sofitelbalinusa2 untuk informasi selengkapnya. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram @hardrockbali atau telepon 761869, sekali lagi 761869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
0: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari cnnindonesia.com. Kemudian Malaysia, Harith Iskandar digugat Rosmah Mansor, istri dari mantan Perdana Menteri Najib Razak, atas kasus pencemaran nama baik.

0: Desakan disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Bali, Ioman Budi Utama, dalam rapat koordinasi di Kota Denpasar pada Senin 13 Juli 2026. DPRD Bali mendorong MDA untuk menginstruksikan desa adat memperketat pengawasan melalui aturan adat atau pararem penataan penduduk pendatang dan memaksimalkan forum Sipandu Beradat dan Pecalang untuk menjaga citra Bali sebagai daerah wisata. This is Yuyu Madeline.
1: This is Heri Weda.
0: For The Rockin' Life Bali
1: Newsroom.
2: GMHR, only on The Rockin' Life. The Rockin' Life.

0: gosip sih, udah biasa. Kita kasih berita benernya. Berita public figure.
1: Yes, Rockstar, inilah dia yang paling kamu tunggu-tunggu. Kita akan mengecek dan recheck live update dari selebriti-selebriti Hollywood,
2: yes,
1: ya
2: yes.
1: kan?
2: Betul, Rockstar, pastinya ini waktunya kita untuk update-update informasi terbaru ya. Kalau tadi kita udah sharing berita terkini Rockstar yang terjadi di sekitar kamu. Dan sekarang kita akan update dari sisi entertainment Rockstar.
1: Betul banget, karena kita hari ini bakal ngebahas Madonna ya.
2: Madonna,
1: nadanya harus gitu ya,
2: yes.
1: Madonna. Jadi Madonna baru aja ngungkapin hubungan dengan putrinya si Lourdes Leon yang kemarin tuh sempat mengalami masa sulit ya. Mereka sempat dirumorkan kayak nggak ngomong, kayak musuhan gitu.
2: Oh, mirip kayak Brad Pitt kemarin ya.
1: Bedanya sekarang mereka udah baikan lagi.
2: Udah baikan dan ya sama ya.
1: Betul. Gitu. Jadi menurut laporan nih Rockstar dari salah satu media Variety, hal itu terjadi ketika si anaknya nih, putrinya si Lourdes Leon, itu tuh mulai dewasa dan ingin hidup sendiri. Jadi tuh kayak bertolak belakang gitu sama apa yang Madonna mau gitu.
2: Jadi mamanya pengen biar dia tetap tinggal sama anaknya gitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Oh, tapi anaknya tuh kayak udah pengen tinggal sendiri.
2: Dia pengen merantau ya. Jangan-jangan dia nanti merantau ke Bali.
1: Betul.
2: Terus joinan sama kita.
1: Iya, di TRL dia rupanya TRL. Ya kan. Soalnya si Lourdes ini tuh kayak gak mau gitu loh, bayang-bayang ibunya tuh ngikutin dia kemana-mana. Jadi dia pingin orang kenal dia sebagai dirinya. Bukan karena kayak, oh kamu anaknya Madonna ya gitu.
2: Oh, dan banyak sering terjadi sih.
1: Iya.
2: Sendiri misalnya, kalau di Medan sendiri, kamu terkenalnya sebagai apa? Madeline.
1: Lebih ke Yuyu sih.
2: Yuyu ya. Yes. Begitu ya. Terus kalau kamu ingin hidup dalam bayang-bayang orang tua?
1: Enggak
2: atau
1: lah.
2: Atau pengen kayak berdiri sendiri?
1: Kayaknya dia Aquarius deh.
2: Kenapa gitu?
1: Soalnya dia sangat unik dan sangat independen sekali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: 87.9 FM. This is the Rockin' Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media.
1: Yes, Rockstar. Good morning untuk kamu yang baru banget joinan dan stick around di 87.8.
0: Yep.
1: Dan pastinya kamu hari ini lagi dengerin GMR Rockstar. Semoga kami bisa menemani perjalanan yang menyenangkan untuk kamu hari ini.
0: Betul
1: Selamat
0: sekali.
1: Selamat berkeliling Bali.

0: kamu yang sedang liburan Rockstar. Dan pastinya untuk yang lagi kerja nih, hati-hatilah di jalan Rockstar.
1: Iya, dan semangat juga ya Rockstar, karena kita mau lihat nih dari luar studio, cuaca Bali tuh lagi bagus banget.
0: Yes.
1: Lagi cerah banget. Menurutku ini kayak momen yang tepat untuk misalnya kayak misalnya kamu mau ngabisin waktu ya.
0: Nanti pulang kerja
1: atau mungkin yang kamu memang lagi liburan di Bali ya Rockstar, pingin sunsetan sambil makan makanan yang enak. Ini tuh kayak momennya pas banget soalnya cuacanya mendukung.
0: Cuaca mendukung dan pastinya ini pas juga Rockstar untuk kamu yang mau ngajakin keluarga, ngajakin orang-orang kesayangan kamu Rockstar untuk nikmatin Fed de la Music Rockstar. Pastinya hanya di The One and Only Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yep.
0: Nah, jadi Rockstar ini acaranya dilaksanakan hari ini Rockstar di Jumat 17 Juli 2026, mulainya di jam 6 sore.
1: Yes.
0: Dan Rockstar, lo bisa menyaksikan langsung nih perpaduan harmonis antara lifestyle dan juga culture Prancis dengan kelezatan makanan ala Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Okay.
0: Nah, jadi Rockstar lo bisa nikmatin berbagai menu spesialnya mulai dari Wagyu Beef Cheeks yang dimasak di Live Station Fire Pit.
1: Okay.
0: Ada juga Fresh Oyster, ada Beef Cheek Rendang Croquette Kenepis, dan masih banyak lagi Rockstar.
1: Masih banyak lagi Rockstar. Bayangin ya yang tadi udah di spill sama Weda aja tuh udah buat ngiler. Apalagi nanti ada menu-menu yang lain ya kan.
0: Betul-betul, masih banyak lagi ya. Dan semuanya bisa lo dapetin Rockstar, catat nih ya, cukup dengan Rp550.000 plus-plus per orang. Dan ini bisa di-upgrade ke paket minuman spesial dengan menambahkan Rp450.000 plus-plus.
1: Wow.
0: Dan pastinya Rockstar gue remind lagi, jadi Fed dalam musik ini Rockstar dilaksanakan hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Jadi Rockstar untuk lo yang masih free hari ini, belum ada rencana nih nanti jam 6 sore Rockstar, langsunglah meluncur ke Toya Beach Bar and Grill at Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort.
1: Yep.
0: Dan tambah lagi Rockstar, sambil makan lo pastinya akan ditemenin sama live DJ, ada juga live saxophone, water drums, dan juga fire dance. Reservasi buruan Rockstar, mumpung masih bisa ya, masih pagi nih. Hubungi di 0811-3830-5954. Sekali lagi, di 0811-3830-5954. Dan juga pastinya follow sosial medianya di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi di @sofitelbalinusa2. Dan pastinya Rockstar, selain kita ngobrolin Fed dalam musik Rockstar, kita puterin juga ini tambahan playlist musik buat kamu.
2: Good morning, good music, making your good mood. Hard Rock FM Bali Music Lab.
1: Hey, yes, gimana? Udah ready untuk menambahkan playlist baru nih Rockstar? Soalnya kita tuh selalu excited ya untuk ngasih tahu kamu update-update musik terbaru yang lagi up to date banget ya.
0: Yang terbaru ya.
1: Terbaru sekali.
0: Yes.
1: Itu kayak dia baru keluar, langsung ambil.
0: Dan hal yang gue senengin dari Music Lab ini adalah Rockstar. Jadi kita tuh jadi lebih tahu nih apa aja update-update lagu terbaru. Terutama kan saat ini tuh benar-benar artis ada banyak banget Rockstar, penyanyi banyak banget. Jadi setiap hari itu kalau lo cek Rockstar akan ada selalu lagu baru, dan termasuk salah satunya dari Bea Miller.
1: Yes.
0: Judul lagunya adalah Born to Lose. Ini kayaknya lagi sedih ya dia ya.
1: Iya.
0: Katanya lahir untuk kalah.
1: Dia lebih ke sarkas untuk dirinya sendiri ya.
0: Jadi ini dirilis Rockstar di 3 Juli lalu Rockstar. Dan secara garis besar lagunya menceritakan tentang perasaan insecurity, kecemasan atau rasa tidak percaya diri, di mana seseorang merasa seolah-olah dirinya dilahirkan untuk kalah.